0: Gila masha Allah huso andia kruntur harami kruntun deso. Tuma imbiji nandie tam tam doing fulindi adie gwanwaro da jikuru kruntu. Wanya kangise nandia gwasingi first come de tam tama. First come doing ya kshana hikakaloktu adie nandro ita gatkaya nakraye. Kru first come de tam tama first come doing ya kshana anan. Sanya doing kshana ya sadin sandi kananganza banazuna my clan. First come day tam tam ma adan andro ita gat kuyen kru kwe. Kishana ndi la doyin shi sanya manguru isi dina kalkalokto adiyan zandinye na kareye. Shi alabarasku awa kada kulsina. Kla dalila doyin suka kru awa doyin hanganza gersu. Shi sanya adabadisina yi andiro klan bayin nasina. Glena sha doyin fandiro isha. Ya falmata nye futu jiri au fandi jiri sofandum nye suro sanyam kandoni mini anlan.
1: Galungana alhamdulillah. Kusha gwengile ngele rikia. Kunguna lune uye suro den sha gwengina madi. Kamande kiskezina shitana kiskairi barana karo. Kunguna lusha gwengina madi ura suro ala yusturuchin. Awele gapsina madi jiri kasuro lengia doli awla sura anasombi. Haru wakurno zina wa shumara yuki kukia dena ngia. Lokta disidia. Kila nyimbi. Asha wa shumara toro shikia kaji. Awala saya yuye kuri damgana nye. Adi saya adi. Suru lenye isi andeka mwasaru maade. Fiti kima ndi ngu. Adi alo zuyen. Tudi alo zuyen. Adi sindi la saya suradu ndien. Awandi la mangri nye na saya suradu ndien. Adi nankarro. Kasikia wa shumara. Suru andi sama suru kaji. Wandi andeka mwe kila ande chidira saye ndi. Awa shumara andi agrizi. Shangra rodi. Awasa nye mungu leda asha adiya. Yara dopendina maru. Kaduni wa paskanza paraka. Wajia suwada. Saya salam nye putu kilewala. Jadi yang anda salah patan biar orang nama, awal ini rak tundirang. Yang anda salah gunanya ya, leh saya sih moza, kita nanda kerayu. Kunga dah beri kesal kalau mama sama kau tidak dapat. Awalnya nampak jenazir. Kunga dia kentau jadi mauti elaso, Islamia elaso. Kau maru kalau yang ba, sih dia kujenazir namp under china nak karo. Si man tulu ya kunga kentau. Mauti semua rumah kunga biarnam, amai Islamia rumah kunga biarnam. Beri lajur dulu elaso. Yule jiri suna chinza ila balazo. Wene dao kama da saka usia ziru wa hala soro yiro ginya. Kasikea alhamdulillah. Sanya mangule adu. Uye kaji pangana. Kamlo pala india gringi ikakana ye. Kaji nza pangana. Kwa jimba mawanya ndi. Awashimaru kwa jimba mawanya ayukulturi. Herda kaji. Andia kamanza asamu soro herda kaji nankalo. Kwa jimba mawanya ndi. Asikrinyana alaro.
0: Ngla masha Allah huso andia krenturo krentundeto. Ngoshe au nasha duen fandi au futuro sondina loktu duen. She sanyansu kendo jine andirobeenzi na idie. Daji au duen shuro sanya adogultia. Fandi diye mbechi kuru kazi au mashu wali haipajumba. Ngli aye nasha minye mashu wali jiri fandum. Au kermaro rumi nye sanya de kendo nminen.
1: Mashul di kemana ramdeng sejajar wajah. Mashul guluman makamaru abad. Ayi tiinam de. Awak saya diminol namanya panajen. Arah nak kardinar wajah kecilar panemin. Kuarum luimin. Tiinam kenangga mawajanya kamu dapat tunduk lewajui. Gaya mintam tam nama diminang karo. Wahala doni suruh yend. Alai mampu mampade. Kerasima di nam kujen sepanjang nang karo. Ah, insya Allah wajah bakla endro kuazura cina karo. Haruwa amanyar kila nam doni andia. Perzin, awak semua ada dia nak karo. Lainnya suara manggulun dia lari ni, walti ishin ni. Kawan dia anda rakus kezona, walti lainnya karash semua nukonya kuda damgunanya, wajah saya gunanya dia lari. Awak semua ada, rakus ke lamar dia jenayang ku silanggil lena askarnya.
0: Gilekam lah betul numero ni sanya dah yekrum kenangganza banazuna, banazuna kuru adema island. Kureden kasharado kermaru go sandi sanya bagi sana ma alan sandi kana sartana maso
1: kayo nguro kara kila arina kaina jil amla awalano za ya sunam zana patila mpasata nyuwani na awashimari surasa apali alan awre kumandi andira kisikezo inari chitara kisikairu maari kila namkili nzina kaino barra kakada mangi awashimari ikike kamgu awashimari asada kana sartana uye kijinzipanga Awa shima lukurin wa halanza. Ayu wa halado gulimia. Shiki ndaru minnaru. Say hangali. Ay hangali nguna. Kamna awa hulu kia nkirata. awo shima de sirine kranze no jumba arna karwane na shide diminyai shima de kullune sura kullu mailan lenya de bana kura awo shima de nar nye karade moye nde kur karade moya de gara sura kare liyanu nyana nyana sambi da sura liyanu nyana sirin andir daropalla india sirin daropalla india sirin da ishe shima de zuye zuye ya alhamdulillah ala barasuk sa shimada ko waje har kasurgonya askirnya
0: ngla ya falmata gle ayye ainim kamdo sandidoy lenu wata da kaskai nan sangowin so zuro karaye din
1: ka alhamdulillah kasuyen gonya gananya aw kuma da andira kaske zo da naira da yarin da yak hatta iskirar marazuwa yare kuma zuro ye kamla da suru awu handuma nan karu kunnan ziriyar miya shekarun zukuje nira kazu hatta sun awlacin her karadin pandin duwan ishin dinya kasuyen gunya wanda suru kasuyen alhamdulillah pandin ala barasuka kaskashi mada
0: ngla ya falmata daji ayye ngonye suru bayana medin kazi ya ruma kuro kujiyai ba jin basron dajin ye suro awa rum karmaro kamnum kon mai allan ni ai kullumin kashana duin karmaro musko dunoro fiza nab sana sandiye sanya kando zemba maso allo
1: foto gulungana nan karo foto wiye kujin zuruke kan me wan mange ikakana nan karo ya kashana amanyo wande namnye de shawura de kunde namnye de gulge ande kamusadu ande mafato ande patalan manye amma dole kongaro majin yayi shi kat matuka mere a ngunye rafuji klawa suknar form tangu ndia le tungu ndia doktor shimarin nya zuksina rolo na ma a wuri ne riwara kwande na mari wutir nde nguden kuru a wande wutir to gollimi yayi naptule ne gonyala le nyende sai hangale arna karo wande namnye lande ya tire sai wahala tende kongare maz ande manyo sura materin kaman da ango heri andir kadar a dole wulin hakkalar nan kairin kam la fallu foto da ne warka jin zacinar buron la patlan kawai mu kwazo da rufe zuna lejabiya arsirin turusirin duk wani na wanda nan ne andir kuturu yin kalam shahar kam shi mara gonge tulukura da foto da ne nan ku jin zafan wani ku akure ne lukuna hatta gwawa dikin din inge iske doktulan kwarma kwarkin bawon ninyan kajin shakare fil indi hatta riwar fandikanar fatar kogi iske imandar kiske zai andarci imandar kiske zunya ala fuska an furum zingina ninge shiran kajin uk suwa durin fuska ne far kare inda ba san ma kai ma hukum shinab tarumad ilmu ya gana awai notuba san ma shi ma andar sikin shidina kuyel kon ga fallorin ya muko dunar fiyenin yan ba ande manyo shi mazu doktula an san masarok kujin kutte suri an san masai kiji ala surin an san masai wallahi kam har wura bara dubse kila wasar dukkan ne nan kujin su fantina karro
0: masha Allah kila soro ya falmata dai ala sanya ndue soro bara dubse kurukrun tun da sort my mpg a wa gulsuna ma Allah nan ti kurnon sa gonwa kanje naptin dua ya sawiya lenye to sulok to kana line isha zawalla frumi nanti ayiro first come di tamtama adiye nanti akunno joye clan nanti andro kunnon do swa kum going da jikrun tu naptin dua ya sawiya go ada kurno.

ngila masha Allah har mikron tunde tumangana nan de tamtamza gonwa kuro ilmutuwa clashi titimidoni ali baba gana gajoy androzu tunai Allah lenye gana latu sunye isha fraskam shimada sana kan indimiro goye kunyen